0: male ureu
1: Eya uneza ngomo franga
0: Kujirite yerishe maisha wachanda cha uwa munja chago uneko
2: Madi nimefanya nini kwe
0: Nama kuswekera kenama kure grete kutsemu
2: Kusema kweli nimefanya nini
0: Eyo mamiro tulimo munabu ile